sawebe mokoi yeuti hawero kemba tehwake hetema kengi polain tewasu ikambusimi pakopai juruha eon supe